sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

Prima, amin, amin, amin. Sebenarnya Disti bukan mengaminkan apa kata Naura yang katakanlah cinta ya, tapi mungkin buat rekan Prima yang sampai sekarang masih bingung gitu kan, gimana ini aku mau menyatakan cintanya kapan, terus juga harus pakai apa, harus bawa apa gitu ya. Kalian mau confess-confess aja, gak usah malu, daripada keburu diambil orang ya kan. Tapi kalau ngomongin perlombaan yang tadi Disti bilang kalau orang-orang itu pada lomba panjat pinang ya, kalau Disti enggak nih rekan Prima, kalau Disti mah panjatin doa biar cepet-cepet dipinang, amin lah ya, amin, aminin aja, udah aminin aja. Kapannya enggak tahu ya. Mungkin buat rekan Prima nih di hari Selasa ya, sekarang tanggal 18 Agustus 2026, kalian masih semangat dong, semangat dong, harus semangat ya rekan Prima sampai akhir bulan Agustus ya. Sebenarnya kita kalau ngomongin semangat juga enggak harus di bulan Agustus aja, mentang-mentang Agustus ada Agustusan gitu ya. Enggak, kita itu harus semangat sampai bulan apa aja, terus juga hari apa aja, gak harus di tanggal 17 doang ya kan. Nah kalau Disti punya tebak-tebakan yang cocok buat buat kita lah ya, lebih tepatnya buat anak kos nih, buat anak kos. Jadi ada lomba Agustusan yang paling cocok buat kita anak muda zaman sekarang gitu ya, apalagi sekarang banyak gitu yang merantau jauh.

pada itu. Wah, asik banget ya emang kalau bulan Agustus ini. Jujur lah emang kalau bulan Agustus tuh gak ada habisnya ngomongin perlombaan, terus juga karnaval-karnaval yang unik. Disi ngelihat dari teman-teman Disi yang ikut karnaval, terus juga apa namanya yang ikut lomba-lomba gitu kan.

ada pengibaran bendera merah putih dan juga ada penurunan bendera merah putih. Terus yang ngiringin ada dari paduan suara, terus juga ada dari drum band segala macam. Nah, di sini bagian drum bandnya nih, wah, kalau inget-inget perjuangan untuk latihannya ya kan, itu wah, bukan lagi capek. Wah, kayaknya capek itu udah jadi makanan sehari-hari ya dengan Brima. Karena kita kan nguatin mental juga, terus juga pelatihnya bukan lagi dari pelatih yang dari sekolah kita. Itu karena Disti tampil untuk di kabupaten kan. Kalau di kabupaten itu tingkatnya bukan lagi tingkat sekolah, tingkat kecamatan atau tingkat apa gitu ya. Ini tingkat kabupaten, jadi dilatihnya tuh bener-bener digembleng, tau gak sih? Wah, sebenarnya Disti pengen lagi gitu balik ke masa-masa sekolah yang mana masih semangat untuk mengikuti semua ekstra ya, padahal udah capek tuh sekolah dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 3 atau mungkin atau bahkan sampai jam 4 sore, tapi dilanjutin lagi sama ekstra. Ekstranya enggak cuma yang sejam, dua jam, bahkan sampai berjam-jam. Wah, emang rekan Prima, kita kalau ngomongin sekolah terus juga ngikutin ekstrakurikuler, keaktifan pas zaman-zaman kita masih sekolah tuh asik banget. Nah, mungkin buat rekan Prima yang dulunya zaman sekolahnya atau mungkin yang sekarang masih sekolah juga, kemarin habis ikut tampilan atau jadi perangkat upacara, boleh dong ceritanya sini bareng Disti, atau mau join di live TikTok juga boleh banget di Prima FM Indramayu ya. Kalau mau di WhatsApp bisa di 0853 2189 9582.

Assalamualaikum, nama aku Julia, aku berasal dari Bogor, dan aku mau request lagunya Itgitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

aja atau sampai hari ini masih ada? Nah, ini ada komentar nih, ada kepastian juga, kepastian gak tuh, ada jawaban dari Kang Nana, katanya kemarin topeng dari Bekasi. Oh, berarti kemarin yang di Stiliat itu ada penampilan topeng dari Bekasi ya, berarti gak salah lihat sih. Sayangnya pas di Stilewat itu udah selesai penampilannya. Nah, mungkin buat rekan Prima nih yang kemarin tanggal 17 Agustus ikut serta, entah itu ikut karnavalan atau bahkan jadi panitia Karang Taruna di perlombaan, atau mungkin kalian yang usaha gitu ya, maksudnya kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan hati dia gitu. Mau cerita boleh banget guys, boleh aja cerita, yang penting kalian gak dikecewakan. Terus juga mungkin buat kalian yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya, kalau kata di steam mah cepet-cepet aja confessnya. Karena apa? Takutnya keburu diambil sama orang lain. Setelah ini ada lagu Netral with Garuda di Dadaku. Mungkin buat rekan Prima yang mau diputerin lagu, requestan lagunya boleh banget langsung komentar aja di live TikTok Prima FM Indramayu, atau komentar di WhatsApp Prima juga boleh banget di 0853 2189958.

Itu benar kata Hindia, berdansalah karir tak ada artinya. Mungkin buat kalian nih rekan Prima semua, kita ingatkan kalau di Agustusan ini banyak perlombaan dan identiknya itu nggak lepas, nggak nggak jauh-jauh dari lomba panjat pinang. Udahlah, mungkin buat kalian nih ya para pekerja

pokoknya semua nih. Mungkin buat kalian yang tahu kenapa lomba panjat pinang gak pernah ada di kantor. Coba siapa yang mau jawab? Oh, ternyata ada Kak Viko nih yang jawab dari TikTok. Kenapa harus ada panjat pinang dan kenapa enggak pinang habis itu dipanjat? Gimana itu maksudnya? Gimana itu maksudnya Kak Viko ya? Nih, jawabannya tahu enggak kenapa lomba panjat pinang gak pernah diadakan di kantor? Sama jawabannya dari Hindia yang berdansalah karir tak ada artinya. Jawabannya, karena naik jabatan aja susah, apalagi nanjak atau panjat pinang, guys. Aduh, adalah buat kita semua intinya kerja sebisanya, terus juga ya semampunya, secukupnya aja. Udah gak usah terlalu over ya. Kalau kata di Istimewa udah gak terlalu over, gak usah terlalu over. Well, rekan Prima, dan kalau ngomongin Agustus juga gak ada habisnya, selain dari karnaval, terus juga perlombaan gitu kan. Nih, mungkin buat rekan Prima yang ada di Kalimantan, kemarin itu kan di tanggal 16 Agustus NTT, daerah NTT terkena musibah ya, gempa yang mana skala Richternya cukup besar. Terus di Kalimantan juga banyak kebakaran hutan gitu kan. Nah, jadi kita buat Disti ya, pray for NTT, pray for Kalimantan, dan pray for Indonesia. Mungkin semuanya yang merasa kalau Indonesia kurang baik-baik saja gitu. Gak apa-apa, kita gak usah bahas upacara kemarin yang ada di Istana Negara, karena banyak ya sebenarnya kalau yang dibahas di upacara Istana Negara kemarin. Terus juga kemarin itu ini sih, kalau dilihat banyak, bukan barisan-barisan pejabat ya, barisan pejabat yang di Istana Negara udah enggak lagi pakai tenda, tapi ada beberapa yang masih di tenda. Nah, kalau Disti bisa bilang nih ya, di Mahat Al-Zaitun kemarin di tanggal 17 Agustus, tahu enggak sih? Jadi enggak ada peserta upacara, baik dari pelajarnya, terus juga guru-gurunya, semua sivitas Mahat Al-Zaitun itu gak ada yang namanya teduh-tuduhan di bawah tenda, di bawah terop itu gak ada. Semua harus terkena panas. Nah, itu sebagai bentuk ini ya, sebagai bentuk menghargai pahlawan yang dulu sudah memperjuangkan Indonesia untuk semerdeka ini. Sorakan Prima, ini tadi ada yang request lagu nih, katanya pengen diputerin lagu Fajar Nur ya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Requestan lagu dari Teteh Nia. Mungkin buat kalian yang lain juga mau diputerin requestan lagunya juga boleh banget ya. Langsung komentar aja nih di live TikTok Prima.

selalu merasa tidak dihargai. Perjuangan yang aku berikan seolah tidak pernah cukup. Padahal aku juga ingin merasakan dicintai, diperjuangkan, dan dihargai tanpa harus terus meminta. Mungkin memang belum waktunya. Mungkin aku hanya belum bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa menghargai ketulusan yang aku berikan.

Nah, itu beda-beda. Kalau Disti ditanya dulu pas upacara 17 Agustus itu pernah jadi petugas apa? Petugas di kabupaten dari drum band ya, mengiring biasa. Kalau drum band itu mengiring dari pemimpin upacara datang, terus juga bukan melantunkan, ya muterin lagu-lagu kebangsaan nasional, terus juga lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Wah, seru banget nih kalau inget pas zaman sekolah ya. Nggak cuma upacara 17 Agustus, upacara setiap hari Senin juga Disti ikut jadi petugas, kadang pemimpin upacara, terus juga baca undang-undang dasar, terus pemimpin barisan, pernah pemimpin barisan. Terus apa ya, mungkin yang belum Disti pernah jadi petugas di upacara itu pengibar bendera. Ya, pengibar bendera Disti belum pernah. Tapi pemimpin upacara, pemimpin barisan, baca undang-undang, terus juga protokoler ya gak sih? Namanya protokoler gak sih? Yang di upacara itu Disti lupa. Pembaca protokoler, baca doa juga pernah. Kalau pramuka ada baca dasa dharma dan lain sebagainya. Wah, banyak banget deh. Emang ditanya Disti dulu pas sekolah aktif banget ya. Iya, pas sekolah aktif banget. Tapi pas kuliah jangan ditanya, capek. Karena apa? Karena mengingat dulu pas sekolah tuh udah secapek itu. Sekolah nih dari jam 7 pagi sampai jam 3 masih ikut ekstra, jadi udahlah kayaknya pas kuliah ini istirahat aja deh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan

0: bareng Antik nih berkelas.
1: Balik lagi di Rekan Prima di MP3 Senggol-Senggol. Tentunya program acara yang paling asik banget se-Indramayu Jawa Barat. Asik, asik, di saku kibas Senggol. Iya dong, benar. Karena lagu MP3, kok lagu MP3? Maksudnya di MP3, lagunya pop Indo, terus juga pendengarnya anak muda. Ini asik banget sih.
0: Muncul di mana-mana, super access, super access.
1: Disini mau senggol-senggol dulu kali ya buat rekan Prima yang udah join di live TikTok nih. Ada Kak Viko juga dari Kalimantan, ada Kak Sky, ada Teteh Nia yang dari Singapura, ada Wulan, ada Kak Fitri, ada admin Zona Indramayu Barbar. Selamat malam semuanya.
0: Banyak yang usik, ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Oke, ternyata udah ada WhatsApp yang masuk nih. Coba sebentar ya, Disi mau angkat tapi sebentar ditahan dulu. Disi mau ngencepin gak tuh, mau charger HP dulu nih. HP baterai Disi tinggal 18% soalnya.
0: Senggol dong bang, senggol, senggol dikit langsung tewas.
1: Oke, langsung aja kita angkat. Ada siapa dan dari mana nih? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah.
2: Jamaah.
1: Eh, Kak Viko, apa kabar, bro?
2: Alhamdulillah, men. Gimana, men?
1: Man. Aku girl, not man. Oh, yes.
2: Bukan girl.
1: Yeah. Sis. Boleh deh, sis. I'm good. And you? Yeah. Why? Gimana? Ada and cerita fine, apa hari fine. Ini? Hah? Kenapa?
2: Enggak ada sih.
1: Eh? Enggak ada. Ngeselin banget. Aduh bro, gimana nih di tempat Kak Viko tuh di mana sih Kalimantannya? Palangkaraya, Pontianak, Samarinda?
2: Pontianak. Pontianak.
1: Oh, Pontianak. Lah, yang Palangkaraya kemarin siapa ya? Sky enggak sih?
2: Sky lah, Bro. Sky.
1: Oh, yeah, Sky Palangkaraya. Oh iya, tahu enggak sih Kak Viko?
2: Tuh jaraknya tuh.
1: Dari mana?
2: Dari Pontianak ke Palangkaraya kurang lebih 1 hari 1 malam
1: berjalan. Ah, masa
2: naik
1: sih?
2: Motor.
1: Iya, naik sumpah. Motor. Oh, ini ya beda. Tapi sama-sama Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Beda dong.
2: Bukan, dia Kalimantan Tengah dong, Shay.
1: Oh. Kalimantan Tengah terus Kak Viko di Kalimantan ini ya, Kalimantan Barat. Nah, yeah. Kalau ngomongin Kalimantan tahu enggak sih, Disti inget ada salah satu

0: TikTokers namanya apa gitu ya. Dia di kontennya banyak makan tembilung. Eh bener gak sih tembilung?
1: Tembilung, oh iya.
0: Iya kan?
1: Itu tembilung tuh kayak tambelo sih.
0: Tambelung.
1: Cacing gitu kan.
0: Tembilung.
1: Cacing yang biasa di apa, bukan cacing sih, kayak ulat-ulat gitu yang kayak di kayu busuk gitu. Terus dimakannya langsung. Ada kadang-kadang campur tambah pakai sambal sama jeruk gitu. Cuman kalau aku tuh lebih enaknya makan itu pakai langsung.
0: Ih, itu apa rasa sih? Tembiluk namanya, bukan tembilung. Sorry. Sama aja sih tembiluk sama tembilung, yang bener yang mana nih Kak Viko?
1: Kalau aku bilangnya tambelo.
0: Tambelo.
1: Itu kan gara-gara di orang timur lihat kayak gitu tuh, orang daerah Papua tuh bilang itu tambelo. Ya udahlah aku bilang tambelo. Pas di sini bilang tambilu. Tambilu apa? Aku bilang tambelo.
0: Iya tuh, itu viral banget tuh di TikTok ya. Oh, Nurlela namanya. Nurlela, dia Nur suka. Nurlela. Dia suka makan tembilu pakai cabe terus juga jeruk nipis. Terus di rumahnya itu sampingnya deket sama sungai.
1: Aku alergi sama jeruk.
0: Ais, kenapa tuh?
1: Karena aku jujur ya, Disti ya, kalau misalkan makan pakai jeruk, makan pakai bakso gitu, bakso terus pakai mie ayam, terus pokoknya barang-barang berkuah lah gitu kan.
0: Iya.
1: Ketika pakai jeruk tuh kayak di otak aku tuh langsung seketika bilang ini makanan basi. Emang iya, fakta. Makanya aku nggak mau. Jadi sampai sekarang untuk tetap mau makan.
0: Jadi dulu, rasa jeruknya, asemnya itu oke.
1: Dipakai jeruk kan, masukin tuh ya jeruk ke situ sekali makan. Makanannya basi kah bang? Ya? Pandang orang tuh. Maksudnya bang, iya makanannya basi kah bang? Enggak bang, kenapa bang? Nih, coba nih abang cicipin. Coba cicipin. Oh ini pakai jeruk bang? Oh enggak lah bang, saya enggak pakai jeruk bang ya. Nah, jadi siapa yang pakai jeruk? Ya enggak tahu ya. Kok saya buat yang kenanya gitu loh.
0: Saking enggak suka sama jeruknya ya.
1: Jadi dia baru tahu rupanya. Jadi kok misalkan aku makan pakai jeruk ya enggak mau. Terus ada nama makanannya itu, makanan di sini namanya asam pedas.
0: Asam pedas. Itu dari tembiluk juga?
1: Bukan, dari kepala ikan. Kepala ikan
0: mentah.
1: Enggak, kepala ikan apa ya, kayak jenis-jenis cakalang gitu atau kakap. Ikan kakap. Jadiin asam pedas di kuah gitu loh.
0: Soalnya kalau makanan di Kalimantan tuh kan ini ya, unik-unik ya kalau bisa dibilang ya. Ada kemarin yang dimakan sama Nurlela juga makanan, bukan ikan, ikan difermentasi pakai singkong. Katanya itu peninggalan dari zaman neneknya dia. Gitu. Iya, ikan mentah ikan. Terus difermentasi pakai parutan singkong.
1: Seingat aku kalau di Jawa Barat atau di mana gitu ya, ikan difermentasi pakai nasi gitu, terus habis direndam di dalam tanah atau enggak di dekat-dekat kolam gitu. Cuman aku enggak pernah kayak itu, enggak pernah. Baru itu sih dengar kayak itu sejarahnya.
0: Ah, coba deh cari deh di TikToknya si Nurlela. Soalnya di situ lagi dari Nurlela. Dari Nurlela emang. Eh, Kak Viko, hari ini mau request lagu apa nih Kak Viko di MP3 Senggol-Senggol?
1: Kepengen dengar lagu apa ya? Yopi Dununo
0: udah diputar. Apa tuh?
1: Kepengen dengar Netral sih.
0: Netral, NTRL. Tadi udah diputar NTRL yang Garuda di dadaku. Apa tuh?
1: Gaskin deh. Dewi Gaskin. Tiwi Gaskin.
0: Oh, Tiwi Gaskin.
1: Tiwi. Bukan Tiwi Gaskin, Tiwi Gaskin.
0: Wait.

0: Disney tuh tiponya bukan cuma di mulut ya, tipo di tangan, tipo di telinga juga.
1: Ah,
0: udahlah. Hari ini masih ngel-sengel siapa nih, Kak Viko? Hari ini masih ngel-sengel siapa nih?
1: Mau sendul. Kak Wulan masih ada enggak sih?
0: Kak Wulan kayaknya sih masih ada sih, karena tadi dia bilang ngantuk. Nah, biasanya kalau ngantuk kayak gini dia tetap standby di sini biar enggak ngantuk.
1: Terus ini nih sama Bang Siska itu, tolong nanti kalau habis aku matiin telepon nih, Siska lanjut dong.
0: Nah tuh, boleh nih Sky, boleh dong telepon nih setelah Kak Viko ya, biar hari ini yang masuk di MP3 itu orang Kalimantan semua gitu.
1: Ini ada berita, ada berita hangat.
0: Apa tuh?
1: Belum ada disebar. Terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 pocong melarikan diri.
0: Aduh.
1: Sekian dan terima kasih.
0: Tapi serem ya itu ya, serem ya. Kalau pocong melarikan diri itu termasuk serem ya. Oke deh, thank you nih Kak Viko. Informasi terakhirnya, berita terakhirnya itu cukup membingungkan ya kalau buat Disti ya. Thank you ya Kak Viko ya, udah ikutan MPT senggol-senggol. Bye Kak Viko, sehat selalu buat Kak Viko. Dah, selamat malam. Langsung aja ya rekan Prima, disiputerin requestan lagu.

0: tuh harus tempat yang lega atau luas biar enak dipanjat dan biar enak banyak ditonton orang panjat pinang. Capek nih habis ikutan arak-arak di Sukajadi, Gang Dewi Sartika Haurgelis tadi pagi, baru pulang habis maghrib di rumah. Wow. Kalau panjat pinang di kantor namanya naik jabatan, bukan perlombaan. Susah, susah Kak Hans. Ikut lomba panjat pinang di kantor tuh susah. Naik jabatan aja susah, apalagi ikut panjat pinang. Oh, ini udah ada WhatsApp yang masuk nih, telepon lebih tepatnya ya. Mungkin buat rekan Prima yang belum telepon, boleh banget kalian bisa telepon aja di 0853-2189-9582. Kita sapa dulu, ada siapa dan dari mana? Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Merdeka juga.
0: Merdeka. Gimana Kak Hans? Kemarin iya, tanggal 17 Agustus nih, ikutan upacara di mana Kak Hans?
1: Upacaranya

0: Bapak Rory Firmansyah.
1: Betul banget, Pak Rory Firmansyah. Nah, kalau di tempat Kak Hans sendiri udah banyak perlombaan dong pastinya.
0: Ya, jadi panitia aja.
1: Panitia. Terus siapa panitia, udah panitia, ada pengumuman perlomba, dari perlombaan panitia, itu belum?
0: Perlombaan. Apa?
1: Dari perlombaan yang di tempat di daerah Kak Hans udah pengumuman atau masih berlangsung nih perlombaannya sampai sekarang?
0: Udah semalam sih udah di

0: Buah apa yang kaya?
1: Tunggu, temanya masih Agustusan gak nih Kak Hans?
0: Beda.
1: Oh beda. Buah-buah apa yang kaya? 17 itu.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Ini lagu Second Civil ya, Aku Pemujamu. Dan by the way, ini requestan lagu dari admin Zona Indramayu Barbar. Sebenarnya Disti kalau muterin lagu 2000-an awal itu di jam 5 sampai jam 6 ya, tapi it's okay, gak apa-apa karena ini requestan lagu spesial banget nih ya. Spesial banget buat admin Zona Indramayu Barbar. Dan buat rekan Prima semua yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol, tadi sebenarnya udah ada yang masuk lagi di WhatsApp. Sayangnya MP3 Senggol-Senggol udah selesai segmennya. Jadi besok lagi ya, hari Rabu. Tenang aja, MP3 Senggol-Senggol selalu ada setiap hari. Tapi harus ingat di jam berapa? Jam 7 menit ke 50 sampai jam 8 menit ke 10 gitu. Nih ada komentar juga nih tadi dari Kak Zean ya. Kak Zean katanya, mau dong Kak diputerin lagu VOP. Boleh. Ada Kak Dewi juga yang dari Situ Raja, request lagu Melly Goeslaw yang Denting, boleh gak? Boleh dong. Nanti ya setelah

0: screenshot belum coba?
1: Coba.
0: Nanti kalau yang udah screenshot langsung dibikin JJ, taruh di TikTok, tag Prima ya. Jedak jeduk. Jedak jeduk biasa ya, di jedak jeduk. Atau enggak di tag aja fotonya ya. Oke deh. Dan kayaknya MP3 juga sampai sini aja. Bukan sampai sini, untuk hari ini aja maksudnya ya. Untuk hari ini aja maksudnya. Untuk hari ini sampai sini ya rekan Prima. Jadi buat kalian semua, kan bukan kalian ya, tapi kalian kan. Iya kan, bener kan?
2: Kalian
0: kan?
3: Ngomong gitu kalian.
0: Kalian, iya. Gen Z sekarang tuh ribet banget ngomong kalian, tapi kalian. Gitu
3: buat Satpol apa Satpol?
0: Satpol.
3: Halayak apa hayalan?
0: Halayak, Bun. Halayan hayalan apa halayan, Bun?
2: Hayalak.
3: Halayak. Coba lagi.
2: Hayalak.
0: Oke deh buat rekan Prima semuanya, terima kasih yang udah ikutin MP3 hari ini. Aku Disti,
4: aku Tiwi,
5: aku Ipe,
6: dan aku Delili.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
7: Merdeka.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. La

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik.

Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Nah, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

rekan prima semuanya, Wong Reang. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, paripurna, dan lancar segala urusannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, pagi hari ini tepat di hari keberapa nih rekan prima semuanya, di bulan Agustus 2026. Hari ke-19 di bulan Agustus 2026. Alhamdulillah, senang banget deh hari ini Putri Ayu dapat hadir kembali untuk temani rekan prima semuanya di acara apa ya? Di acara yang pastinya rekan prima tunggu-tunggu nih, yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan hari Minggu, acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Putri akan menjadi teman baik rekan prima sampai dengan pukul 10 di pagi ini. Dan tentunya semangat paginya dengan lagu-lagu dangdut